kawalan. Ni mam di takawal. Jawa nasi sena lo pasti tersangat sana di takwe. Wanda yang sabara. Awam masna. Telo sarai mata kaskaren sis. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Iza, ntumpu.
1: Izi ntupulanta, izi ntupuntani. Na ini na yin ta gavinau, amen na futezani. Tenenua, teneno, yin ta gavinau, teneno. Pobi, ha, desa, desa pobi. Ha, ndaumua, ha, ha, ha, ha, sa, desa, vita.
0: Nauli, huyumamo, changane eti.

0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Rendeni dia itu tadi ya tuh enggak paham di fantana nama. Fantana nama saya kan bakar. Aku tak saya lu sikap saya aku ni di mandi ini. Ini gas di mandi ini kan ibu aku tadi bawa dan nyaka tuh. Di sini tuh enggak banyak tuh. Saya om lift stand di mana mesti mari. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil, dan nampak tu satu set. Namu tu, mesti mereka di dalam tu satu set. Jadi mari namu. Ah, sami tanda nampak sini. Nampak dia tu, kan? Nampak tu satu mobil dan ini ni. Kau kan pasal mesti di samping mai mereka di dalam tu. Jadi kan
2: bermu. Aiy, jadi mu banyak bang. Kau dah sedia marakan di sini. Kau apa? Jadi stand dia mana gambar ni? Jadi itu yang tu melak sih. Kali si bila stand dia mana sah, nawan ni sopir, nawan pandai tu, nawan pandai bisiklet. Saya ingin naik sahdi, saya ni mau tampat semua di laut ni buat. Bukan saya ni, ni nak lakukan.
3: Tu mana lu? Tapi, ikan apa ni? Yang dia sekat taksi terus kan? Dia itu kot ni nak cari orang orang lepas kaya ni ada orang mak siawan ni. Siapa yang kita dah na bisnis ni? Ini nak kira kan dia lusa si kamu, lusa nak lusa taksi terus ada ni tak kok? Ya kita jadi tu dekat, matukan motor lah ya. Yang le le sih yang susu kalau dia pas, yuk matukan le motor. Ni siapa tu ni sakti? Lah ni susu sakti je. Na dia ada orang sokir kan orang mana kau? Mana kau? Le kita dah na dia sakti kan? Mau bukan aku sih seni asal deh. Ah, dia cerita sahaja dia, macam ni. Mata ier si mata ier, sekarang fuchsnya ni le, anak dia tak fuchs zanya, mungkin dia yang fitur dah nasun karazan dia tak zanya. Alzai, pantai ni nak kita nak rotam alzai. Si om brode ular dia tak zanya, tu dah tu, ular dia tak si karazan. Bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak faham si om ni tengah tengah tu nasun karazan. Saya zanya.
4: Ya tu, sesuatu dia, motor dia dindi dah. Tukni anak-anak termi, bakar-bakar sebenarnya daru butir kol season betul ga reaksi tampilak, yang lima tu di dasar. Weh, macam mudi semua nak utar zaman ni. Jadi kita nak rumus zaman, faham sih mesti le straputai dek, kiri dek, lembit. Mandi maafin rumah ni juga season cerkas. Lalu kalau tukni anak zaman ini pan datang. Ni panitia nak tahu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, ingat mon.
5: Kecik biasa kan tu dia mandi zan, dia biasa kan tu dia zaman awal so cuci biasa kan taksi tu. Tapi so tu orang tu zan ni, ni tu taksi bus tu jo, bus tu zaman dia zan jo, dia jo macam si masa iela ke, nanti tu dan nanti dia lah macam sembari setiap zan. Atau kan ni, nafa alam tanam ni, alam tanam. Nanti yang dimakar nafa itu kesian mana kain.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.